0: paket kayaknya.
1: Benar wasa kala ka mudah-mudahan sama angkan nalo mitra asnaro kisna aga jasa nar kupona.
0: Ya, mudah-mudahan Pak.
1: Iya. Lu mau kupa jero 800
2: ya. Iya, melo melo 1 ton.
0: Si ditong 1 ton targetnya presiden, tapi karena agak susah di Sulawesi dapat begitu ya. Makanya itu yang digemukan hasilnya 833.
2: Dero minak tenaka Pak Bapak ero sesana kin royak bagian.
0: Wah, dia nacapu. Dia nacapu aku anu ibage Indonesia aku anu gratis. Really? Dia
2: kan kan kalau ratu min itu sisanya mau dibawa kemana itu?
0: Ya sepoto matu kan ke wartawan meliput ko lo maratonnya an kantong-kantong.
2: Keliton si kantong-kantong.
1: Iyo ita ko anu kawitan aser. Anu kawitan aser ya rupunana tapi ngewe
0: mata. Oje. Sisa kiger rupunana sapinge Pak. To ko lo Pak de itu anu sapinge de anu.
1: Ore bono iki.
0: Iya, iya. Ya, boleh boleh okol apa deh itu nih sapinge.
1: Iya, anu anu Pak, ini katanya Pak bengkel Pak
0: Ya, iya ro kapan apa kau tak bengkel okoro?
2: Ya, cocok ya. Nih.
1: Malah jam lima tuh juga kan Pak. Tapi kau masih raya deh gaga, dega sapi,
0: gua dega sapi, kau masih raya Pak?
1: Dewasa kau.
0: Jamaah ami kah?
2: Iya sapi, tiga sapi nongki Pak.
0: Tapi kau makan kima giri ke masjid raya insya Allah.
2: Giri.
0: Kamu kapal di mana ga?
1: Iya, iya rumah si raya watan. Kepas kemas tumbangi loh koro koro giri.
2: Iya.
0: Iya. Tapi biasanya Pak, aku masih giri raya. Tanya kau masih giri Pak. Tanya kau nak giri eh? Aku seliwang. Apa dega tu anu tu dega gonroang?
2: Engkau biasa pengalaman nanti mak giri aku apa janggu? Mak aku cerita.
0: Iya.
1: Wajib sebenarnya seluruh kota Palembang dapat kupon.
0: Iya.
1: Oke, balik Pak Mir.
0: Iya.
2: Iya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Balik. Iya. Amin.
2: Maaf lahir batin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini kerja Bapak nangi.
0: Pak Imran, beli bola saja. Ah, kejanggutan lah.
2: Beli bola aku je beli nawe. Coba bisa aku tanam muka.
3: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dari kalau membicarakan terkait bar korban,
0: ya.
3: Itu kan setiap hampir seluruh masjid di mana saja.
0: Iya.
3: Insya Allah pasti ada panitia korbannya.
0: Iya.
3: Nah, panitia ini yang biasanya mendata warga di sekitar situ juga.
0: Iya.
3: Jadi itu tadi saudara Imran masih agak sedap terbelaka. Nah, di situlah dekat penelitian tempat itu kupo. Tidak usah jauh-jauh. Tapi kok Imran mau jalan-jalan ke Jino juga bisa. Kamu lima
0: ini. Iya. Tabuka matu ya. Agak, tabuka matu agak pintu gerbang nama serapak kuele iko sepatu lebih kupotak.
3: Jadi itu biasa dipotong di mana kita beli itu api. Tadi oh, ya. Saya di Bojong.
0: Iya.
3: Lagi potong dikasih naik di mobil nanti di depan mesti dikuliti ya jamai pak. Pemeroyano.
0: Ya.
3: Untuk yang berkorban 1 kilo untuk warga 1 kilo.
0: Iya.
3: Sampai 80 100 kupon dibagi.
0: Iya.
3: Saya kembali yang kemarin Pak yang dua ya kapan itu demi kebaikan ini ya supaya air yang karena ini kan kita ini komunitas sobras.
0: Iya.
3: Kalau saya punya anu ya rukum ke maka ditambahkan boleh tapi nadanya letakkan dan ditanggapi secara anu dan mengembang kau ini sah-sah saja ya.

0: secara positif mawi terang gote kuih ya mende akan ngapi secara lain tos ini atau kayak bawa mau enaknya ajak bandung tangga pak di tolong ke tangga kan lah kuali
1: aja lo pada kipa alam pada saat itu menjadi tuh apa maka ditanggapi ditanggapi negatif ya nuta
0: ayo mana sebenarnya ada anak
1: cuk tidak mungkin ya ditanggapi secara negatif iro anu ta pak alam
0: jadi cara nama mau di mana menambahkan ji lain menambahkan lain menanggapi
2: agak ada mereka apa pak
0: iya tidak sama yasang, pak
2: yasang yang menanggapi pak ada sesuatu yang direspon itu yang namanya menanggapi apakah dia menambahkan mau menjelekkan mau mengurangi itu namanya menanggapi pak
1: dia nomor gagai tanggapi pernyataan Pak Alang yang penting tanggapannya itu positif ya begitu juga kemarin Pak Umar
2: titik negatifnya di mana menurut ta, Pak
1: ya negatifnya kira-kira di mana itu Pak Umar Pak Alang uang kelingnya wani Pak Umar mata rangka makanya ditosa digaga maka demas singgung-singgung
0: ya jadi aku malam ya
2: iya
0: perpanjang
1: ya aja nampak lena terpanjang
0: mungkin nang kelingnya moro
2: ya lengin nampak lena terbahas Pak
1: lengin nampak lena terbahas
0: iya miru ya aku kalau saya lengin nasaan ini
2: ya
0: itu terapa nang itu lengin nampak aku waka.
2: Iya. Iya, jadi diingatkan lagi Pak Alam apa? Ini adalah ruang publik. Di semua ruang publik toh.
0: Pak. Satu pura je sian weh.
2: Iya. Padamu cerita aku maka daki ajana diperpanjangi tapi aku mau kira berputar-putar balampe motesan itu Pak Alam.
0: Halo, Pak.
2: Ya, mudah-mudahan dewasa ki.
0: Jadi anggap yang go. Supaya akong kawano aja nanano makoro akotong kong kato nakat dito ano ya
2: dito na cocok ko menarik to itanungnya jadi angka to ding litanggapi
1: apalagi ko menarik pembicaraan tangka menyamai tanggapi pa palang ko menarik
0: ini jadi nanano ka pang lene makala jangan mamani si pa saudara eh
2: atau sepakat atau makanya Pak Alami sepakat kita selesai ini
0: sepakat
2: nih ya. Oke apa persoalan lain yang bisa mungkin ditanggapi Pak Alam
1: lainnya apa
0: itu ya kong kawan
2: ya enggak sekarang kita apa yang mungkin adalah yang lain yang bisa dibahas
1: ya
2: paletnya cerita istilah dan dosye
0: itu yang sama kita kong kawano ada nana ni kong kotoran lena kong kawano
2: dia tua okay.
0: Nah, sepakat ya
2: iya yeah. Sepakat kiri
1: sepakat kiri sifat lu belum itu sepakat ya Pak Umar
0: hanya juga nah roda obrah
2: iya roda pemerintahannya okay, Pak kumpalannya
0: iya okay, jadi kalau Indonesia mau jalan-jalan besok ya di depan boleh.
2: Oh iya.
0: Janggo.
2: Iya. Insyaallah.
0: Tepin gitu, Pak. Jangan. Ya. Ya. Anu saya Pak Senal. Ya, sama ngone ke masjid. Padahal kamu dalih, nah.
2: Iya. Insyaallah.
0: Sekirit ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan ada pengertian di antara kita.
2: Iya. Just aja setelis, Pak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sepakat ini nah. Gili mopi.
1: Puasa ini anu lupa ya terima kasih Pak Lantahir. Ya.
2: Sepakat nanangnya Pak, sepakat nanangnya.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sepakat nanang. Itu sepakat Pak Janggo.
1: Ayo sepakat. Ada
3: juga. Ini juga ada tuh, ya lo sindu aja. Ini begini Pak Jangan lo. Ini saya angkat kemarin, kebetulan angkat itu sahabat itu.
1: Iya,
3: ya nak kata. Iya, yang begini, yang menjadi pertanyaan, apakah LPMK-nya beliau itu dipilih secara aklamasi? Tidak, Pak. Pemilihan kalau tidak salah di situ, Pak.
2: Yeah.
3: Kita angkat di kemarin di situ adalah apresiasi saya terhadap LPMK terpilih secara aklamasi.
2: Yeah.
3: Saya setuju dengan aklamasi itu. Cuma kebetulan ini itu pandangan saudara apa yang menganggap persoalannya sih nah, terlalu bawa keresahan karena begini kan mendengar opini atau atensi seorang secara negatif atau dengan kacamata tidak suka apa ini yang terbawa ke perasaan itu Pak Cako tidak. Nah, kita kan masing-masing ada di wilayah kelurahan.
2: Iya.
3: Dan wilayah kelurahan saya yang terjadi yang namanya tidak ada pemilihan LPMK.
2: Waduh.
3: Makanya saya angkat. Saya juga angkat hanya kebetulan bersamaan bahas LPMK.
2: Iya.
3: Yang padahal kalau tidak ada LPMK aku di sini ada LPMK-nya dia, itu kan salah. Angkat adalah yang diperintah saya dan kita hampir boleh dikata secara legalitas dan secara ya mungkin legitimasi legitimasinya agak-agak rendah ya karena aklamasi kalau jago ya
2: yeah.
3: Tapi mau apa?
1: Yeah.
3: Karena memang sudah perwali seperti itu kok kalau ada yang tidak puas dengan perwali ya saya kira itu salah satu indikator untuk mengajukan di RDP barangkali.
2: Iya.
3: Kira itu aja alurnya itu jangan ada sepakat tidak sepakat dalam hal begini. Tidak ada yang apa ya masalah Jokowi ya masa dengan biasa di masalah Pak Jokowi.
2: Ya aku dengar nggak pada masalah.
3: Umum, Pak.
2: Ya aku dengar nggak masalah Pak Umar aman itu paling.
3: Dengar biasa di masalah tidak ada masalah Pak.
2: Iya.
3: Cuma dia menjurus ke perasaannya bawaan. Justru saya sebenarnya Pak,
2: kalau tidak ada, saya tidak ada kesan itu, menjatuhkan Pak Umar ya.
3: Karena wilayah kelurahan ini kan Nero, aklamasi ya Pak Jango. Dipilih apa Pak, tidak ada, disinggung itu suatu aturan, di sisi lain bukan di kelurahannya yang tanpa pemilihnya. Karena wilayah kelurahan dan tidak ada masalah kan di situ Pak.
2: Oh iya iya, oke.
3: Kan dia mesti bermasalah kan. Justru saya yang bisa permasalahkan muncul pertanyaan wilayah kelurahan ini dan kan nama perusahaannya atau seandainya saya permasalahkan ya kan itu kan wilayah kelurahannya makanya saya angkat wilayah kelurahan saya bahwa LPMK saya di wilayah kelurahan saya itu bahwa ya, apresiasi karena dipilih secara lama sudah itu tidak ada masalah secara perwali kok kalau memang ada yang merasa ini ya. Lalu saya lah terlalu baper di radio, bawa saja ke RDP itu, ada anggota dewan yang bisa merevisi itu perwali kalau ada hal kudu. Saya mohon maaf ya, kalau ada orang menganggap dirinya tokoh Pak Jango, hal-hal yang memang dia paham alur-alurnya untuk merevisi suatu apa-apa itu Pak Jango, hanya terlalu di radio terlalu anu, aduh, kasihan saya cara melihat Pak, cara berpikirnya kalau begitu. Ya, mau apa kalau saya mengatakan demikian itu. Artinya apa? Dia lebih dewasa dan dia lebih mengaku dirinya memahami, mengaku dirinya tokoh. Juga bahwa perasaannya dirado kan lucu kan.
2: Oke.
3: Jadi saya kira itu yang pertama.
2: Ya, juga. Kita tidak ke situ ya.
1: Yang kedua.
3: Yang kedua.
2: Iya, yang kedua silakan yang kedua.
3: Saya lihat terkait dengan ekonomi lagi sedikit ini Pak Jando.
2: Iya, silakan.
3: Ya. Tentunya apresiasi kita dari pemerintah kota ini melakukan antisipasi apa non halo
2: ya yeah, halo silakan
1: ya
3: yeah, melakukan apa namanya ini antisipasi inflasi ya Pak Jango
2: ya yeah.
3: Sebelum hari raya Idul Adha Pak Jango
2: ya
3: yeah. Ini apresiasi yang kita berikan dengan memberikan apa namanya penguatan daya beli ya
2: yeah.
3: Pada masyarakat
2: gitu. Ada GPM
3: maka dari pemerintah daerah termasuk juga pemerintah pusat ya, bansosnya itu. Tetapi ada hal yang paling kita harapkan di bidang ekonomi Pak Jago, bahwa bagaimana sektor mesin ekonomi pemerintah itu bisa
2: dinyalakan
3: di segala sektor Pak Jago.
2: Yeah.
3: Mesin ekonomi pemerintah kita harapkan ini, apakah di pemerintah daerah, provinsi dan pusat, bukan di segi bansosnya saja, tetapi dari segi-segi ya belanja pemberdayaan UMKM yang barangkali ya, salah satunya juga barangkali bagaimana memaksimalkan kalau pusat itu mungkin kayak koperasi merah putih yang memang sudah ada di daerah, kenapa sih?
2: Iya, halo.
1: Pomar.
2: Oke, bisa dilanjutkan di nomor WhatsApp Pak Umar. Lo betiwita ya lo pecah sih.
1: Bilang kembali Pak Umar di layanan WhatsAppnya kita ya.
2: Iya, dan insan mesra yang lain ya. Silakan. Nomor masih sama 0853 9535 0907. Makanya si Bu Andayani di situ atam kumakuti. Kalian aja lo waktu 10 menit.
1: Iya.
2: Wedding icas.
1: Siapa tuh? Ya matu-matu Bu Andayani aja lo lecas di Cinampa HP.
2: Yang bisa mungkin melalui WhatsApp mau bergabung silakan.
1: Makanya aja kong ke WhatsApp tak Bu.
2: WhatsApp call naik. Iya. Pada bangone.
1: Ya bangone biasa dia nang kena.
2: WhatsApp na bangone.
1: Alhamdulillah. Kada nasa pajita we, makanya dia pelek ku ye nasa pake enggak kan jasa. Ya, Bang One, silakan Pak.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Silakan Pak Kadis.
4: Iya, ya, inremi WhatsApp na kabit je.
2: Oh iya iya.
1: Oh iya iya iya. Ya.
2: Dito tu nak bantah ko kabitmu. Yemi ko ketua, yemi ko ketua Dharma Wanita, kata figurasa ketua Dharma Wanita itu.
4: Amangi, lo pas saya ketua Dharma Wanita.
2: Oh.
4: Dipakai je luas.
2: Iya.
1: Iya iya. Apa yang mau bahas tu?
2: Bagaimana? Ia
4: rasa pinge, Janggo.
2: Eh, tanya bunda.
4: Ada rasa ni, gua bunda.
2: Tanya bunda.
4: Oh, konran apa? Pak Alwi, wajah watam baju kiki ni.
2: Ya, bicara apa boleh nak Pak Alwi. Kau rumah sigi, rumah sigi kau salah. Pak Alwi jangan nyawa nyawa.
4: Oh, melo telbo Pak Alwi itu.
2: Iya.
4: Kena aja mana lagi natu lana nah.
2: Ya, angka kau dingin nikmati barakat na presiden ye.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
4: Ya, Pak. Barakat nah maksudnya tidak ji juga maksudnya angka tu cerita makara angka sapi na presiden ye dagin na nalingi bangone tulan na tu na kagana. Ya. Kan? Kan ini kan napa 2 tahun ye, jadi mudah-mudahan 5 tahun ini Pak Prabowo selalu ke Pare-Pare ya.
2: Ya. Dengar-dengar informasinya kemarin diungkapkan Bu Kadis begitu. Mungkin tahun lalu Soreang, tahun ini Bacu Kiki, tahun berikutnya Uju, tahun berikutnya lagi Bacu Kiki Barat.
1: Iya, iya, iya.
4: Namo tanya Prabowo lo Pare-Pare namo sapinna na jolo.
2: Ya, sapinna to nah.
1: Tapi ro memang jadi tanda tanya telur ratu mi paket mi bagiannya ro sesae lo kege.
4: Sama tau tak 2 kilo sih ditau. Dia dan 600 kilo. Ikut asid, jadi begini, angkat tu saja orang kelinga ni. Iero na juga Palang, wasuna kota kosong, agaknya saya begini. Mak, iya orang kelinga iya. Mudah-mudahan tidak salah ini atau salah Pak Indonesia. Kamak kadei, kalau tidak ada lawan, bisa kota kosong dilawan.
1: Iya, iya, makoro, iya makoro terus.
4: Koro. Ah itulah kemarin jadi saya nimbrung tapi ini teman jangan bilang 2-1 maksudnya saya begini kalau selalu berdasarkan kata 2-1 kita kan berkomentar di sini tidak ada lawan semua kawan
2: ya ini mana moji
4: Iya, jangan bilang 2-1 berarti dianggap kita ini bukan kawan, dianggap lawan.
2: Iya.
4: Jadi di ujung Saban juga itu tidak ada lawan. di Bukit Indah tidak ada lawan. Bukan saja di Bukit Harapan itu ya. Hanya begini saya Pak Janggo. Ini prediksi saya, opini saya begini. Kalau pemilihan RT RW, pemilihan wali kota presiden itu masyarakat yang memilih ya.
2: Iya.
4: Iya enggak?
2: Iya,
4: di situ wajar masyarakat berkomentar. Karena masyarakat yang memilih, apakah aturannya mau kota kosong, apakah aturannya, halo?
2: Iya, terus.
4: Apakah aturannya nanti mau berapa periode, itu masyarakat karena dia yang memilih. Jadi dia wajar memberikan opini.
2: Iya.
4: Kalau LPMK bukan masyarakat yang memilih, bukan. RT RW yang memilih dengan lurah, PKK, Karang Taruna. Jadi menurut pribadi saya yang berkompeten ini memberikan pendapat, ini yang memilih. Begitu. Kalau saya, karena agak gunami ke masyarakat yang pendapat, nah dia mutama kuru lingkungan RT RW. Begitu maksud saya. Jadi begini Indonesia, mohon maaf ini tidak lawan, tidak ini kawan ya, kawan berkomentar. Ini kan kami 564 kadang setiap kelurahan. Tangkalinga mau ke radio Pak Janggo?
2: Tangkalinga ada.
4: Oh, wasedia. Jadi kami itu di setiap kelurahan kami sering berbincang-bincang. Kadang ada RT RW di setiap kelurahan. Kalau satu yang diajukan, kadang ada beberapa itu berpikir, dia cocok, ya Ero. Hanya tidak mau mengutarakan dikala dia di pertemuan itu, maksudnya dia gagal lawannya. Jadi maksudnya Pak Alang, kalau bisa kota kosong diajukan supaya nanti itu bisa dirasakan RT RW lain bahwa oh memang kemampuan orang ini kota kosong dilawan tetap menang. Walaupun kota kosong ada suaranya. Yeah. Nah, jadi begitu. Jadi maksudnya Pak Alan, Desi Wewan ya, Makarasi Matu, 2-1. Maksudnya Pak Alan, mungkin yang bisa menanggapi ini mungkin dari Komisi 1, dari KPU. KPU kan berkompeten juga, walaupun bukan pemilihan politik ya.
2: Ya, pengalamannya.
4: KPU. Ya, pengalamannya. Atau kabak pemerintahan. Kabak pemerintahan itu kalau turun menanya-nanya atau mempertanyakan bagaimana ke depan mengenai LPMK, itu bukan masyarakat yang ditanya. Karena masyarakat tidak memilih LPMK di sini.
2: Iya.
4: Yang memilih RT RW. Jadi yang ditanya itu pasti RT RW, peko pendapat miko bangun mengenai kota kosong. Peko pendapat miko palang mengenai kota kosong. Nah itu.
2: Ya.
4: Nah, kalaupun teman ini ya, sesebut namanya Pak Umar, bisa beropini, tidak ada masalah. Tidak dilarang. Ini obras orang tidak dilarang kok beropini.
2: Ya betul.
4: Masing-masing kita punya pulsa, tidak dilarang. Hanya kita mengeluarkan begitu, itu ada satu teman kadang kalau tanggapannya ditanggapi mungkin dia merasa, tapi teman juga yang menanggapi harus juga mengetahui bahwa bagaimana kondisi menanggapi itu.
2: Ya. Jadi tapi tidak apa ini, menanggapi Bang Oneto?
4: Tidak apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa. Apa aku pura mati malam petui? Siru tuh kis pengulangan palu mandre ikan nila ya?
2: Iya, naro tajat tui.
4: Mati betul mau palui monitor juga sebenarnya palui. Hanya ya. Itu tadi saya bilang.
2: Kadang-kadang kare palui ke kamar kupong.
4: Oh. Ya, mudah-mudahan Mas Talib kasih di kubo palui.
2: Pagene telu.
4: Jadi
2: Indonesia.
4: Oh, telu gam. Oh, iya Indonesia sih Pak Janggo. Jadi angka boleh tu nak janji ke kepalanya. Agapi.
2: Sapi presidennya bangunnya.
4: Sapi. Oh iya, ya betul. Memang istilahnya angka cerita matu ko cerita napoi makara pura Tony Wandri daginda sapina persidenge.
2: Iya. Apa tau tapa tau lebay? Ya, apa tau lebay? Engkau nangku tu Yulu Mandri.
4: Jadi setidaknya memang menanggapi dan menganggapi itu tidak ada yang dibatasi. Kalau saya hanya itu tadi, ini kan hanya pahalannya hanya bertanya kan. Udi gair kok di Galawa kota kosong. Karena ini kita LPMK itu bukan ajangnya politik, tapi sama dengan aturan politik itu tadi saya bilang.
2: Iya, cabak pemerintah.
4: Jadi ini memang perlu dibicarakan. Kalaupun kita disuruh RDP, sebenarnya kita tahu sih sebenarnya RTRW itu sudah ada persiapan RDP. Jadi tidak perlu kita diajari ini perlu RDP tidak ji, sudah kita bicara dengan sebuah kelurahan teman 500 sekian bahwa ini perlu kita bicarakan. Hanya ini teman Pak Ala mengangkat dulu istilahnya awal-awal bagaimana. Oh, mudah-mudahan Komisi 1 bisa menanggapi.
2: Mapancing
4: ya begitu.
2: Ah
4: begitu. jadi caranya kita mengangkatkan ini acara obras apa yang dirasakan kan? Jadi mungkin RTRW merasakan dan kita sudah diskusikan sebenarnya semua sama teman-teman. Tidak perlu kita diajar bahwa ini perlu di RDP kan. Kita tahu sih sebenarnya. Jadi saya harap bahwa pertentangan itu boleh saja, tapi dengan mencari asas yang baik kan begitu. Nah, sekali lagi saya harap bahwa LPMK itu Pak Janggo Indonesia dipilih oleh RTRW, Lurah, PKK, Karang Taruna.
2: Iya.
4: Di situ juga kompetensinya Pak Alang mungkin berpikir bahwa yang bisa memberikan opini RTRW ya. Pak Irmat itu nih makar piko pendapat miko RTRW perlu gak kota kosong?
2: Ya.
4: Supaya ini RTRW yang punya kompeten.
2: Ya, tapi kan
4: memberikan masukan.
2: Tapi kan sebenarnya Bang One, kalau misalnya di situ ya di forum itu, ini kan forum RTRW ya. Pasti yang berbicara RTRW.
4: Iya, itu
2: sebenarnya. Nah, ini adalah forum umum.
4: Begitu. Jadi memberikan ke forum umum itu tidak ada salahnya orang ya, menanggapi.
2: Kurang banyak betul.
4: Tidak ada salahnya. Hanya itu tadi. Kadang kalau ada orang masuk pergi menanggapi kan ini pada masyarakat maka ada mangi ketua LPMK. Karena dia tidak masuk dalam lingkungan itu tadi. Dia tidak masuk. Jadi Pak Alang hanya mengangkat ke mungkin salah mengangkat ke apakah, tapi dia tahu bahwa opininya ini harusnya RTRW yang menjawab supaya bisa tercover bahwa apakah ada nanti kota kosong 5 tahun ke depan atau bagaimana. Okay. Jadi ini kan besok kita mau silaturahim ya.
2: Iya.
4: Mudah-mudahan persoalan ini bisa terselesaikan. Dan kita paling kalaupun tidak bisa ketemu darat lagi karena Pak Alwi saya lihat ini mudah-mudahan sudah kucur juga dananya dari Bank BPD ini Pak Janggo. Apa melok tuh melikin ciranying.
2: Oh iya.
4: Jadi saya harap nanti saya telepon sebentar ini Pak Alwi, tapi kalau dia monitor mudah-mudahan dia bisa telepon saya. Oke Pak Janggo.
2: Oke.
4: Iyo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, negara-negara itu orang Indonesia.
4: Bila?
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
2: silakan Pak Umar.
5: Iya nama beri tanggapan kota menambah masalah bisa dingin nak bahasa anggota
2: iya. Tapi lebih demokrat kita di ini Pak mempersilahkan. Kalau
5: demokrasi tapi demokrasi setengah mis demokrasi ini Pak Janggo agak ya sama kena dega karena nama masyarakat ikut.
2: Ya makanya tadi saya sedikit ya luruskan bahwa ini adalah
5: kalau dilemparkan opini dilemparkan di forum publik Pak. Masyarakat RTRW wali kota pun DPRD pun bisa saja itu mendengar dan beratensi di situ Pak. Itu namanya demokrasi apalagi di forum forum umum yang mendengar ini Pak macalak dato je tapi ya itulah sering-sering kita ini.
2: Ya intinya itu Pak Umar jangan sampai suasana makan sop ubi di teras ya. Empangnya Pak Alwi.
5: Ya, makanya kok justru makanya kok mangun dari Pak Alwi ini selesaikannya. Kembali saya katakan bisa 2-1 ini perdebatan ini Pak Janggo. TAI di moderatornya Pak Janggo. Bisa. Karena apa? Dikaitkan dengan jabatan politik. Jabatan politik itu dipilih oleh rakyat.
2: Iya.
5: Dan sifatnya kota apa namanya? Ada kota kosong dipilih oleh rakyat. Kalau LPMK memang dipilih RTRW berarti bukan dipilih oleh rakyat, sudah mutlak tidak? Sudah mutlak itu Pak, tidak ada kota kosongnya. Bisa saja kita, saya bukan katakan tidak mutlak, apa? Saya ulangi Pak Jago, tidak bisa juga mengatakan tidak bisa. Tetapi kalau mau dijadikan calon tunggal itu melawan kotak kosong, ya sama kan dengan pemilihan wali kota. Rakyat yang memilih. Kenapa Pak Janggo saya katakan demikian? Anda mengatakan masyarakat tidak punya wewenang, kami juga masyarakat punya kecurigaan Pak itu.
2: Iya.
5: Iya, 9 RW misalnya di kelurahan saya ini. Ya, ada apa misalnya Anda ini neka apa? Ya, mohon maaf. Yang namanya apa ini Pak Janggo ya, kode etik kecurigaan semua orang bisa memiliki kecuriga.
2: Iya.
5: Iya. Ada apa ini misalnya hanya kau 9 orang ini menuntut misalnya ya dalam suatu wilayah, anggaplah saya wilayah kelurahan itu Pak Janggo, asira RW, sekian RT sekian ini.
2: Iya.
5: Ini kau misalnya awan. Ada unsur tidak suka dan tidak apa suka tidak suka senang tidak senang kan? Iya kan paling kok mempengaruhi. Tapi kalau kembali juga ke rakyat, masyarakat memilih ya minimal satu pemilih satu kakak ya bisa Pak. Ah itu pun juga belum tentu karena mohon maaf Pak Janggo itu pun belum tentu karena di pilkada itu semua wajib pilih Pak Janggo itu. Yang memilih dalam kotak kosong ini artinya begini, ini hanya masukan juga Pak Jan.
2: Ya, kalau ya,
5: mempertahankan iwan ini maka dah maaf leh nasi nawat di mana kotak kosong mana deh nawat di kotak kosong. Kalau memang mau kotak kosong silakan buka, masyarakatnya memilih Pak.

0: kewenangan masyarakat memilih LPMK.
1: Iya.
0: Terkecuali RT RW, apalagi namanya ini, dari kelurahan dan
1: Karang Taruna, Posyandu.
0: Karang Taruna ya, Posyandu. Ya, tapi tidak ada kan juga mengatakan bahwa berarti kalau mau dirubah itu aturan bahwa kan tidak ada mengatakan melawan kotak kosong.
1: Iya.
0: Jadi tuntutan anggaplah misalnya ya. Tuntutan RW bahwa harus melawan kotak kosong kalau calon tunggal. Ya tentunya masyarakat mengatakan tuntutan masyarakat harus masyarakat dilibatkan memilih.
1: Iya.
0: Kan sama-sama ada tuntutan Pak Janggo. Nah, kalau tuntutannya mengatakan bahwa di pilkada begitu itu kan kita mengatakan di pilkada masyarakat yang memilih, bukan DPRD Pak. Kan begitu ya logikanya yeah. Kalau kita mau berpikir tentang terkait dengan hal ini. Tetapi iya perdebatannya Pak, dia juga kan nah, karena sudah ada aturannya Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Iya sudah ada aturannya perwali.
1: Ya, iya, kita ya memang kita hanya diskusi di sini, Pak, tidak merubah perwali.
0: Ya?
1: Kita hanya diskusi di sini, tidak merubah perwali.
0: Iya, intinya perwali begitu dan ya. Saya selaku warga, Pak, hanya mengatakan bahwa kita sudah terima.
1: Iya, jadi masuk
0: masyarakat ya. Tidak memilih, tapi masyarakat punya hak siapapun yang bisa maju, Pak, dipilih.
1: Iya. Jadi masuk
0: masyarakat tidak punya
1: Pak Pak Umar. Iya, jadi masukku saya ajak mau pada pada ngotot ki apa diskusi mi oku ini kagak perubahan.
0: Iya, kok di ngotot Pak Janggo di kan di tersinggung karena hanya acuannya ini sudah jelas yeah. Yang kita perdebatkan ini acuannya sudah jelas adalah perwali.
1: Mungkin kita cuma berharap yang punya kebijakan apakah itu dari pemerintah daerah bagian pemerintahan atau mungkin dari DPR mendengarkan ini dan bisa menjadi pertimbangan untuk selanjutnya. Nah, apalagi semisal sekarang Pak Dr. Kamal mendengarkan mungkin bisa menjadi pertimbangannya nanti karena komisinya juga di Komisi 1 menangani pemerintahan, mungkin seperti itu saja.
0: Penuh pertimbangan Pak Janggo, tapi kita juga masyarakat tentunya punya juga pendapat Pak.
1: Ya betul.
0: Pendapat kita kalau toh memang sifatnya diterima yang namanya kotak kosong, tentunya masyarakat juga menjadi tanda tanya apakah RT RW ini punya sudah betul-betul memuaskan masyarakat ketika ini hasil daripada pemilihannya itu misalnya kok kalau memang mayoritas di dalamnya itu ada bentuk-bentuk tidak suka tidak suka dalam satunya di sisi lain masyarakat tidak ada masalah kan lain-lain juga ini Pak.
1: Oke. Okay.
0: Pasti masyarakat juga merasa tidak puas kan bahwa YM itu hasil RW sekiannya RT sekiannya anu yang tapi ini hal yang anu dek juga ke ya kan ya melihat pandangan tapi ya itulah opini kita terkait dengan pandangan ini jadi terbawa arus ke perasaannya Pak Janggo ke kita kayaknya iya padahal kalau rohnya ini apa apa dari ini jadi intinya barangkali Pak Janggo kalau terkait ini.
1: Yeah.
0: Saya kira kalau mengatakan bahwa hanya intern ini janganlah di opini lempar opini di ruang publik Pak Jago kalau menurut saya.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Kalau tidak mau ditanggapi oleh masyarakat jangan opini mau dilemparkan di ruang publik Pak.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah. Karena mau tidak mau Pak suka tidak suka pasti ada internal yang menanggapi ada juga eksternalnya yang bisa menanggapi karena yeah. Kembali ke masyarakat. Iya, wadah apapun yang ada di wilayah kelurahan itu adalah semua adalah miliknya masyarakat Pak Janggo itu.
1: Iya.
0: Karang Taruna, Kim, RT, RW, LPMK, lurah lebih-lebih adalah milik masyarakat wilayah kelurahan masing-masing Pak Janggo.
1: Iya.
0: Ya, saya kira ganjil juga lah ya. Menambah masalah minggu makanya tanya Rana, tanya kewenangan dan masalah.
1: Ya, memang agak kurang bisa diterima
0: ya,
1: kalau
0: malah
1: ketika
0: malah
1: wacana itu
0: masyarakat.
1: Dilemparkan.
0: Kalau ini kita mau

0: ada ini Pak, tersinggung ya. Masyarakat.
1: Iya. Sama dengan itu Pak. Pak Umar, kasusnya misalnya UAS berceramah di masjid terkait dengan Islam, dengan mungkin merembes dengan keyakinan lain, kalau dia berceramah di masjid dari pandangan Islam itu wajar, tapi kalau dia berceramah di lapangan itu bisa menjadi penistaan.
0: Iya, bisa Pak, karena di luar daripada masjid dia, karena bisa saja ada penganut lain di dalam di situ
1: yang tersinggung.
0: Tersinggung. Tapi kalau dalam ranahnya ini, makanya ini Pak. Seandainya makarane mono bicara ko beropini ko, makara dengan catatan opini ku terkhusus Umar atau terkhusus masyarakat aja kata tanggapi. Ya, kita bisa juga.
1: Dek tenun ya, Pak.
0: Kita menjadi bahan pertimbangan.
1: Dek tenun lah ko Radio Mesra.
0: Ah, yes itu. Makanya ko makan itu. Saya beropini dan beratensi begini dengan catatan Umar dan masyarakat lain tidak boleh terkecuali DPRD Macerani.
1: Oke.
0: Okay. Maka ungkapkan. Tapi menjadi bahan penilai aku tuh.
1: Iya.
0: Jadi saya lanjutin. Satu nih waktu apa aja?
1: Letih 10 menit.
0: Oh iya, masih ada saya mau lanjut terkait dengan ekonomi tapi ya. Sekiranya ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih Pak Umar. Iya. Sudah ikut berpendapat di sini.
1: Iya, silakan Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
3: Lega moje ya. Ya sama kapoko digital mati di kue. Oh.
1: Tapi
3: ya miro. Senengan rekeng.
1: Ya, senengan ada persidenge.
3: Ya, maker. Ucer tang matu anak kopo ku para pura tau rasa akan tubuh dagingna paparan tetap siap prabo.
1: Oh.
3: Ya miro. Izin ro istinewan okro.
1: Iya. Senus-senungan tadi.
3: Kalau kita mau di ruang publik begini, pikir ya macam mana nih masyarakat? Aja nanti. Gimana?
1: Iya.
3: Pak Mega mau sapi ngupe, mesti dia, muka mesti dia pau kue.
1: Enggak mau tapi tujuan Indonesia Pak?
3: Iya kan Indonesia selesai, namu ya, ya mah ada ya makaroba tak tahu bawa lurana.
1: Wah, masya Allah.
2: Mata jernih sama sih.
3: pura kenal nganu tu, pura kenal baka, pura kenal baka jual tanah kak.
1: Ya, hati-hati, Pak. Majan ciri wampak beli iye. Aku makan di banyak.
3: Iya,
1: aku makan di banyak sangat di Indonesia. Aih, cari tamim, ntarangin itu, ntarangin itu. Iya kau tetap pungi, iya kau tetap pungi.
3: Iya tetap usaha kan Indonesia.
1: Iya, masya Allah.
3: Karena ruang publik ini macam mana kita mau menahan menilai.
2: Kelingan mana tahu? Masya Allah.
1: Kapa tu Aji ni kesannya atau dimarin kelingan? Kau keserai pebolata?
2: Tiga.
1: Ketu ibu Aji atau dimarin kelingan operasi?
2: Oh iya.
3: Oh, anu Aji Asia, Aji Asia.
2: Iya, ibu Asia.
1: Ibu Asia nang kelingan apa tu mak kedai rawanu?
2: Kedai ke rumah. Mak janji belum boleh.
3: Janji mutala
2: Ubu terah ke kitu mah tu mater teru elo na janji mutala ko so.
3: Oke boleh, makasih banyak banyak ko Mudosia.
1: Iya.
3: Kasih kesempatan yang lain.
1: Iya, silakan.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai nak minta matal pung Ibu Handayani.
2: Ibu Handayani.
1: Iya.
2: Makasih bali bola pada kemarin
1: di pulau me. Nah, ini yang kompeten. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bisa menengahi dan mungkin ada pandangan yang bisa meredam?
2: Meredam.
3: Aiyah, watama Korea.
1: Oh, di Tatama.
3: Ya, ya kau ya. Om kali ni itu panggil Tatama kerana ya, so Arapai.
1: Mapuas sakit.
3: Ya, Sulija. Dua tahun tu nampung hidung saya.
1: Ya.
2: Masya
1: Allah. Dosa
3: satu tahun yang lalu
1: ya.
3: Dengan dosa satu tahun yang akan datang.
2: Ya. Itu si Nero ya tanpa ya. Ditapang karena tomang itu maka dia mau balik maki-maki dua sama aku kuih hapus itu lagi hapus
1: itu. Mapa di rangkut aku Pak Haji. Tadi masih sampai ya tarawih sisa nempur nama lang. Dia nak sempanya maka dia pasti nak kena anak air seribu bulan.
3: Ya, jadi asal taruh di
4: ke persoalan tapi yang namanya ruang publik, ya yeah. Betul bahwa kalau di ruang publik itu ni semal gitu,
2: yeah, nang keling mana ya, tahu.
4: Siapapun berpendapat, ya dikritik pun bahkan ya tidak boleh dibara karena ruang publik. Ya yang penting kritiknya terhadap kinerja,
1: yeah.
4: Bukan kepada yang personal.
1: Yeah.
4: Ya, ya koi kritik bangsa DPR ni pemana? Ya tidak apa-apa dikritik, disampaikan kritik ke DPR, yang penting lembaganya.
1: Iya.
4: Nah, itu sih nanti itu kuasa lah.
2: Aja nak pribadi nah.
4: Kan sudah merujuk ke personality, personal seseorang. Ya pada umpamana pemerintah daerah, kan pemerintah daerah banyak, banyak dinas-dinasnya di dalam mungkin, ya semualah.
1: Yeah.
4: Yang berkecimpung di pemerintahan daerah, mungkin termasuk DPR-nya juga, pelaksana pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23/2023 tentang pemerintahan daerah di pasal 57 itu ayat 1 pelaksana pemerintahan di daerah itu ada dua, wali kota dengan perangkat, dibantu dengan perangkat-perangkatnya, dan yang kedua adalah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada yang namanya LPMK.
1: LPMK.
4: Ya, jadi kemarin kita juga ada RDP di DPRD Komisi 1 terkait dengan persoalan aspirasi oleh salah satu bakal calon ya.
1: Iya.
4: Di salah satu kecamatan aja nih Tepui, Kecamatan Nah.
1: Iya.
4: Ya. Jadi kita sudah bahas terkait dengan semua persyaratan. Sehingga yang bersangkutan dianggap tidak lolos begitu. Ya sebenarnya pada intinya di perwali 33 itu, karena perwali 33 kan masih berlaku setelah ada perubahan perwali nomor 28.
1: Iya.
4: Kalau tidak salah ada 6 atau 5 kapasal yang mengalami perubahan. Jadi dari RDP kemarin kita juga mendapatkan banyak masukan. Dan kami dari Komisi 1 sudah menyampaikan secara langsung kepada pemerintah, karena yang hadir waktu itu adalah asisten satu bagian hukum, kemudian kabak pemerintahan. Kita minta agar supaya dilakukan lagi revisi perbaikan.
1: Iya.
4: Karena memang ada di perwali perubahan ini 33 dan 28 perubahannya terkait dengan perkembangan pelaksanaan pemilihan LPMK. Jadi ternyata masih banyak kekurangannya. Jadi kami undang hukum, bagian hukum untuk memikirkan segala sesuatunya. Karena kami dulu waktu merancang ini, apa memfasilitasi, kami sudah mengatakan pemerintah daerah melalui asisten satu agar dibuat rujukannya dalam bentuk petunjuk teknis, tapi kan tidak dibuat.
1: Iya.
4: Tidak dibuat, ya tidak dibuat. Jadi kami ingatkan waktu itu kenapa tidak dibuat. Ya, ya tidak tahulah apalah jawabannya, macam-macam.
1: Iya.
4: Kami ingatkan agar supaya apa yang menjadi rekomendasi atau usulan atau pertimbangan dari DPRD ya senantiasa di, bukan juga mau diikuti tapi dicermati, kalau memang ada yang perlu dilakukan dilakukan untuk kebaikan di sini.
1: Ya, perbaikan.
4: Ya. Kebaikan. Jadi ada beberapa termasuk kemarin ketika ada calon yang seri ya. Itu bagaimana penyelesaiannya?
1: Iya.
4: Kemudian bagaimana kalau ada tadi apa kotak kosong itu kan dicermati semua.
1: Iya.
4: Tidak apa-apa, inilah fungsinya ini dan manfaatnya ruang publik seperti obrak.
1: Iya.
4: Jadi ada masukan, ada kritikan, ya itu kita ambil. Jadi bukan bukan berarti bahwa kritik yang disampaikan ke DPR atau ke pemerintah daerah itu semacam apa namanya nih negatif sifatnya, tapi kita ambil itu sebagai positif,
1: asupan
4: sebagai positif agar supaya bisa jadikan masukan-masukan yang lebih baik untuk pelaksanaan kegiatan, terutama pelaksanaan pemilihan RTMK. Jadi kalau dalam teorinya itu kritik itu bersifat positif, ya jadi jangan harap bahwa jangan kira kalau kritik itu sifatnya negatif, tapi memang negatif penyampaiannya mungkin, tapi nilainya positif. Ya, dalam ilmu, dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari, jadi kritik itu juga positif sifatnya. Ya, jadi konflik-konflik yang terjadi itu ya tidak apa-apa. Orang biasa berselisih, akhirnya ternyata kita cari, ternyata ada jalan keluarnya yang lebih bermanfaat. Ini dua perselisihan yang terjadi.
1: Okay.
4: Ya begitu. Tapi tapi esensinya di Perwali 33 itu kan ada dua model sebenarnya kalau pemilihan LPMK. Jadi memang di pasal 13 dan 14 itu di Perwali 33 memang disebutkan di situ bahwa pemilihan awalnya itu adalah musyawarah mufakat. Dengan menghadirkan lima lembaga itu. Jadi seperti ketua tim penggerak PKK, kemudian ketua RW, ketua RT, ketua Karang Taruna. Jadi memang sebelumnya diadakan dulu musyawarah mufakat. Ya, dari mereka-mereka yang hadir. Dan titik pemilihan dilakukan ketika tidak terjadi kesepakatan atau buntu di situ. Nah, baru dilakukan upaya pemilihan secara pemilihan suara. Jadi memang diatur di pasal-pasal, terutama di pasal 14 ya, jadi 3-14. Ya, jadi pasal 14 itu sudah ditentukan, terutama di pasal 8 dalam hal musyawarah, sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 sebelumnya, tidak tercapai maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. Ya, jadi sebelumnya di pasar sebelumnya itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Ya, jadi tapi kan yang dilaksanakan kemarin oleh pemilihan elemen oleh pemerintahan kita yang ada di bawah itu kan langsung adanya pemilihan. Nah, langsung adanya pemilihan. Jadi yang esensinya sebenarnya dilakukan dulu upaya musyawarah mufakat dari semua elemen yang disebutkan tadi itu.
1: Oke.
4: Ya, nanti kalau tidak tercapai di situ, ini tadi baru. Ayat 8 yang sebutkan, baru dilakukan pemilihan suara.
1: Ya.
4: Jadi makanya kemarin yang RDP kita lakukan itu, kenapa ada salah satu calon tidak memenuhi unsur untuk masuk jadi calon, karena di pasal 13 tidak memenuhi. Jadi karena tidak memenuhi pasal 13, maka masuk ke pasal 14 dilakukan. Ya, jadi nanti lagi baca-baca dari Mendagri apa Perwali nomor 33.
1: Iya.
4: Ya, 33. Dan perubahan Perwali nomor 33 sebagian pasal yang ada di dalamnya itu ada di Perwali 28. Tapi kita mengharap kemarin dari pemerintah melalui asisten satu agar supaya ini diperbaiki lagi untuk ke depan. Ya, walaupun masih jauh ya, tapi tidak apa-apa dicermati memang. Ya, lebih cepat lebih baik begitu dan dapat cegah.
1: Oke.
4: Ya, makro jadi dan diakui memang kemarin oleh asisten satu bahwa yogianya pemilihan dari PMK itu dilakukan dulu secara musyawarah dan mufakat. Nanti kalau tidak selesai di situ baru pemilihan melalui pemungutan suara. Tapi kayak kita lakukan kemarin ini.
1: Ya, langsung ke pemilihan.
4: Agak sedikit langsung ke pemilihan. Ya, tidak ada upaya-upaya musyawarah mufakat.
1: Ya, makanya ada yang wacana kota kosong. Berarti sebenarnya itu Pak Haji, kalau misalnya cuma satu pendaftar misalnya, ya itu bisa musyawarah mufakat saja.
4: Iya, jadi tidak langsung pemilihan, musyawarah mufakat saja, karena kalau satu ya di musyawarah kalau memang disetujui dan diterima dan disahkan melalui berita acara sesuai dengan apa yang dalam perwali ya satu ditetapkan.
1: Itu ya
4: dan tidak ada lagi istilah kota kosong. Ya, tidak ada lagi istilah. Kalau kan Bang Oni pernah bertanya di reses saya bahwa bagaimana kalau umpamanya salah satu RW atau RT berada di luar daerah, bagaimana itu?
1: Ya, iya pemilihan melalui WhatsApp
4: perwali. Karena istilah bilang mengone waktu itu di reses saya ya.
1: Iya.
4: Nah, saya nambah apakah bisa melalui WA, bilang kok tidak bisa. Ya diharapkan dari pemilihan itu adalah kehadiran kita secara fisik. Ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya.
1: Iya.
4: Sebenarnya pemilihan ini adalah pemilihan yang yang menyenangkan masyarakat yang ada di bawah.
1: Iya.
4: Pestanya masyarakat di bawah lah begitu.
1: Iya. Terus ya, Pak Haji, tapi ya, bagaimana dengan bagaimana dengan suara masyarakat yang sempat tadi disinggung oleh Pak Umar? Ini kan hanya yang memilih itu yang lima unsur ini, suara masyarakat sendiri. Bisa enggak dibacakan itu merupakan hanya keterwakilan saja?
4: Ya, kan awalnya kan musyawarah mufakat oleh keterwakilan kita. Nah, kalau memang di sana tidak disepakati maka dilanjutkan dengan pemilihan, itu kan sudah mewakili keterwakilan sebenarnya. ya. Kan kalau memilih secara umum masyarakat kan LPMK, kan RT-RT iya, RT-RW iya. Ya.
1: Kecil.
4: Ya mewakili kakak masing-masing karena diperwalinya begitu.
1: Iya.
4: Ya satu kakak satu suara. Apakah istrinya, suaminya, ataukah kalau tidak berkesempatan ya anaknya yang di menjadi anu, jadi perwakilan keluarga.
1: Iya.
4: Ya kalau suara seperti Pak Umar tadi ya betul itu. Jadi tidak boleh diabaikan juga suara-suara masyarakat yang ada di bawah. Jadi mesti diperhatikan semua. Jadi tidak ada yang pastinya apa namanya tidak mendengarkan. Ya. Tapi kalau pemilihan RT RW ya cukup satu orang karena mewakili kakak keluarga. Kalau LPMK itu mewakili RT RW yang sudah terpilih tadi.
1: Iya iya iya.
4: Ketua tim penggerak PKK Lurah dan sekarang taruh ya itu jadi tingkatannya agak lebih tinggi dan sudah terwakilkan di situ.
1: Iya. Ya. Oke.
4: Okay. Maksudnya loh jadi kembali lagi bahwa pemilihan LPMK RT RW adalah pemilihan ketokohan sebenarnya.
1: Iya.
4: Dari tokoh yang bisa menjembatani para masyarakat kita, para pemerintah kelurahan, kecamatan, apalagi pemerintah kota kita, bisa memfasilitasi menjembatani segala urusan.
1: Oke.
4: Okay.
1: Ya. Ya. Terakhir mungkin ini Pak Haji, rencana besok salat idnya di mana?
4: Rencana
1: sama Pak Id, sama Pak Ketua atau?
4: Saya mengikuti suara terbanyak di keluarga ini. Kalau ada yang bilang ke lapangan, kita ke lapangan. Ya, ada yang mengarahkan kita ke atas, ya kita ke atas.
1: Iya, karena saya baca ini kayaknya Pak Ketua menjadi khatib di masjid dekat rumah.
4: Iya, dia tidak. Ya, tidak. Ya. Beliau khatib di sana.
1: Iya. Ya. Oke.
4: Okay. Ya, mudah-mudahan besok pelaksanaannya aman, lancar.
1: Iya, insya Allah. Tidak hujan.
4: Iya. Tidak hujan.
1: Iya. Ya.
4: Kita berlebaran secara bersama-sama.
1: Siap.
4: Dan melalui kesempatan ini, kita mengucapkan anu, innalaihi wa inna ilaihi
1: raji'un.
2: Maaf lahir batin. Iya, sama-sama Pak Haji.
1: Sama-sama Pak Haji.
4: Aja kok.
1: Iya.
4: Iya,
2: sama-sama.
4: Kurang itu tamu sulat tidur ya.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya.
1: Jadi tinggal anu itu aja. Tinggal anu itu aja nggih Pak Dokter Indonesia jadi tuan rumah nanti kemelo matunu tunu bali to
2: we. Insyaallah siap.
4: Indonesia. Ya, loka. Wajib ya,
2: iya.
4: Ya, makasih.
2: Iya,
4: tambahan saja.
1: Iya.
4: Saya tidak menjadikan ini 3-1 atau 2-1 atau 2 sama ya.
1: Iya, iya, iya. Oke.
4: Saya moderat kita aja.
1: Oke, siap.
4: Di tengah-tengah.
1: Iya. Baik.
4: Iya, makasih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Makasih Pak Dr. Haji Kamaluddin Kandir. Ya, penelpon terakhir 5 menit.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Handayani.
5: Ada tak mas saja. Ada sampai Pak Ambo lagi yang tinggal itu Biro kita kita sedang di jalan di Encer Burasan di Amat Dek Lunasi.
2: Pakai bawa nih aju Pak. Bu Handayani apa keju bawa nih daripada merem ibu rasa eh?
1: Melunda tuh kare bu, melunda tuh kena suaju bu daripada gas sih.
5: Deule Pak Bo, Pak Janggo, Indonesia mana tua gue? Apa mata kupur yang pelas bu? Mana je nak lenjak kat soe lo tiga sih. Awe. Coba kasat di melo mati butuh tangga soe lenjak yun di bawah cepat kasat di kau runtuh.
2: Coba nama cawe-cawe kita lepak dek.
5: Dek itu nak nak kau tiga hotel pun pak mulyan dek nakai.
2: Coba nama cawe-cawe bola talo ni malah gas kujo lo tempah ke pele.
5: Iya nak bini nak pun mencari berangku.
2: Lo ni boleh malah.
5: Ada terlepas yang go.
1: Iya.
5: Kau ni kan tu yang lemat ya ba. Daging na presidennya.
1: Magi bu.
5: Oh ni kat bagiannya.
2: Ini kat bagiannya.
1: Masyarakat sekitar situ itu iya. Sudah di atas sama Kesra. Weh jalur penat.
5: Weh masa ni gua ada topat dia lagi ni kat topat ni kat macam baju kucing atau kini
2: kaya lagi. Iya baju kucing. Mudah-mudahan kamu.
5: Bukan yeah.
2: Mudah-mudahan runtuh kita lurah tu jarumnya bagian.
5: Kamu posisi sana. aku PDAI ya jaling aku PDAI. Mabela lah ada jarak nomor anak Pak Aldi bola.
1: Iya.
2: Oh iya di.
1: Mabela pura orang gerekengnya tapi tu sepinya bicara boleh bola tak tu. Lepandri.
5: Cabe.
1: Cuba nak koro, aku turun legere, mencari poli bola tak?
5: Buat isi malolo nang, legere ni tengah berak kak ni siapa?
1: Ya,
2: betul.
5: Ya, apa ya kau masa ada masalah daging?
2: Ya, kau tadi 150, lawat dini mal di sini. Ya,
1: berak kak nama je tu.
5: Dia terpisah. Dia nak pada jasa masa dah. Tak, jasa poli keluarga. Keluarga aku yang saling tidak mana.
1: Iya.
5: Ya, mudah-mudahan saja topoleh ke Pak Agatenah. Sudah.
2: Ya, ya, Pak Lantai.
1: Ya, Insya Allah majang cimo jernang. Ya, mamu.
5: Majang cimo tapi ini balau. Lepas itu
2: ini. Iya.
5: Neng kepupu nanti.
1: Aman ni ya.
5: Neng kepupu cimo handayani. Alhamdulillah. Kalau Pak Malai, Pak Mesir kalau korok.
1: Eh, lah. Di mana sah?
5: Ya.
1: Di mana sah?
5: Di mana sah?
1: Iya. Oke, Pak Bu.
5: Tak sang aku mestra tapi mestra dena dah kurang.
2: Iya. Kurang ni
5: dulu. Jadi panas tu lah bulan apa Alif.
1: Eh, tetaja ni bangun ni.
2: Tetaja ni panggilannya kuroh.
1: Bangun ni, bangun ni tu sih nak. PHB nak.
5: Bangun ni tu sih.
1: Iya.
5: Itu tadi sebenarnya masalah itu tadi. Kawan-kawan beropini apa? Ya, dia rupanya agak senah. Pak Umar, anggap itu cocok nato.
1: Pada ini mana mau dia buat pada mana ini dimo.
5: Jadi pada cocok jadi kepada ini, kepada ini mata kue. Kalau dia ajak nak
1: dia apalagi nangi bu, engkau nak titik terang boleh Pak Doktor Kamal iya. Jadi dega kan awak
5: jadi. Jangan ini sama kita sama-sama.
1: Okay.
5: Pendengar Radio Mesra, penelpon Radio Mesra, tolong sih jangan lagi ingat yang masa lalu.
1: Iya. Okay.
5: Yang masa lalu sudah lewat.
1: Masa lalu. Sudah.
5: Angkat masalah yang akan datang.
2: Betul.
5: Bersama-sama kita rukun, bersama-sama kita kasih sayang, bersama-sama kita bersatu.
2: Kita bersatu di udara.
1: Iya.
5: Bersatu saya di udara.
1: Oke.
2: Oke. Terima kasih.
5: Jolok belanja lah pertanyaan saya tidak sewe. Saya cakap je nasib eh.
1: Engkau pekariban nama tu kupuri ibu eh.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak kena terakhir. Agak nana nak ibu handayani terakhir.
1: Tiga terakhir lada eh?
2: Iya,
1: makan aja. Gas.
2: Oh.
1: Engkau ke mana matu ke puri ye? Pura matu ye, lintas berite.
2: Iya.
1: Iya rawan berarti.
2: Oh lo kau berasa nak aku jalan jauh tetapin di rumah.
1: Dia nak cucu jalan jauh tapi aku boleh jumpa pandang.
2: Oh iya.
1: Napa iya. Dega kan nuna dega suarana. Rilis mina kiring.
2: Iya pamit nih
1: pada. Iya sebelum pamit. Selamat pagi untuk Puan Langkoke. Beliau RW kalau tidak salah RT3 Oko Jompi itu di maring maring ngato ye.
2: Talipo moke me Puan Langkoke.
1: Iya, Puan Andi. Terima kasih. Itu na biasa angke Pak Sadar Oko Pare-pare tori si baliki beliau. Iya.
2: Insyaallah esos soal apa ada banyak angka gobras pojang kok digadi.
1: Diga. Iya. Wasa melo jo ke pengobras.
2: Melo.
1: Anu pi apa? Kami si piku deh sahabat.
2: Kami ya. Si Robo. Oh, insya Allah sengadi.
1: Ya, sengadi mungkin sesuami parai.
2: Iya. Terima kasih manang kaki pura berpartisipasi lo Mei.
1: Iya.
2: Sengadi pesin atau
1: sesuatu. Eh, informasi untuk. Terakhir tu mak ada soal terakhir lah untuk melo kibar kurban ke masjid raya.
2: Oh iya betul.
1: Ya, dan informasi terakhirnya lagi untuk yang mau membersamai dengan Pak Ketua DPRD Kota Parepare Pak Insinyur Haji Kardin Kadir untuk berlebaran Idul Adha silakan rame-rame di Masjid An-Nida Jalan Membakar Lambogo Kota Parepare.
2: Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
7: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
8: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik dan informasi. Informasi.
7: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
9: Insan Mesra Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi melakukan penambahan pasokan BBM dan LPG 3 kg di seluruh wilayah operasi Sulawesi dalam rangka memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penambahan pasokan dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo hingga Sulawesi Utara seiring meningkatnya konsumsi energi masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan dan Libur Panjang. Untuk LPG 3 kg, Pertamina Patraniaga

0: Bilik Tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Aga sabak nah, na tepu-tepu langsung ya sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara hari lalena aku ram melebihi engkau fa peringeran pung Allah Taala. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Ajak mufapada fadai batimu mukbi suruna pung Allah Taala sibau batimu syubbi ubbi rifalawangamu.

aga sabak na. Na tepu-tepu langsung ya sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara rilalena aku ramah lebih engkau fa peringeran fung Allah Ta'ala. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'da. Ajak mufaqpada fadai batimu mu'bi suruna fung Allah Ta'ala sibau batimu syubi-ubi rifallah wangamu. Bahkan narikuli suki lori aku ramah lebih mengalah ta'ala riwetunna naubi nabitah ya ayyuhan nabiyuh ya ayyuhan rasul, menggunakan, tidak langsung menggunakan kata nama Muhammad, tapi gelarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu nampak kurangnya dari guru ta. Ketika kita memanggil orang-orang yang kita hormati, yang kita tuakan, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, ajak mutep-tep ya senam bu muindo. Ya, madoraka ki. Nareko madoraka ki lori to fajajatta. Madoraka ki lori gurutta. Himaliki mita dece. Dicinna lino dicinna akhir. Sebalina narekong ke ki mappaka raja mappaka lebi lori to fajajatta. Lori guru-gurutta. Insyaallah mak barakai atu tunggal lino ta. Ada orang yang saya kenal di Pare-Pare ini, itu hari pak kurangnya ko sama tuan. Nah, ketika berdialog dengan orang tua, tidak pernah menyebut nama bapak atau ibu. Ya, meladai nafakar aja sama tuan. Nah, iko engkamelo nabugau engkamelo najama di najamai. Sebelum malapur melau tangga leri tofa jajan. Ya, ada dua orang yang saya kenal

Alhamdulillah makanja fakalinuan sukses. Ya. Angkamelo na jama. Mapisak bibilor itu matuana. Walaupun secara keilmuan lebih matandre si kolana lahong anak na ialah otomatua. Tapi nafangi makade tongangi matandre si kolana lahong anak. Tapi lebih mak barakai pak dongan na tomatua ilori anak. Di itu na wedi cava tomatua tah. Walaupun sang anak lebih tinggi sekolahnya, pendidikannya, pangkatnya, jabatannya, tapi tetap lebih matar pak dengan nambo enannya indo. Doa, doa ul walidi li waladihi, kedua in nabiyyi li ummatihi. Pak dengan na tomatue, lori anak na. Kadu'ain nabi li ummatihi papade pak dongenna nabi lori umma'na iku ipakanjaki wi ranak-ranak na yewi hak desekna nabi ta ternyata pal iro pak dongenna ambo tendok ta maka remak lada aga sabakna silempui sindriri'i pak dongen na to matu si bawa pak dongen na nabi. Ya ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Ya maaf maaf seribu maaf. Biasa tu ini malade ifakaraja riasengi tu pak cerita. Malade ifakaraja riasengi si diwali dek na marigaga. Ya tetapi jangan lupakan ada orang yang dekat dengan kita sangat mujarab doanya. Biasa isumpur yang kate lo kampung mabilah untuk mendapatkan berkah doa ulama misalnya, doa seorang wali. Tapi kadang kita lupa bahwa ada orang yang punya doa yang sangat manjur dan mujarab. Doanya setar dengan doanya Nabi kepada umatnya. Niga nero ambuk tain doa. Wedi jaji pak galumi, pak darmi. Wedi jaji temami sekolah rakyat. Tapi pak dongenna masya Allah. Lebih tajam, lebih berkah daripada doanya para ulama. Ya, bagaimana salah satu cara menghormatinya? Jangan ajak naitep puasa. Ya, padahal na yewi arak pak kampung. Ya Muhammad, naitep azan Nabi tak? Padahal Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh makhluk Nabi Muhammad lah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun diperlakukan dengan kasar seperti itu Nabi tidak marah. Nabi tidak membentak. Ya. Nabi tidak membalas. Nabi tidak menghukum. Bahkan Nabi tidak mempermalukannya di tengah orang banyak. Bahkan iram pirilalan neiwe hadese.
faltafata ilaihi gilim minabitta fadhahika nainappa cawacak beru nainappa summa amara lahu bi ata'i nainappa nak birangi nasurangi mak birangi unna ero sarubat. Inilah puncak akhlak kenabian. Agapi agur maraja puliriwe hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hidup untuk membela harga diri pribadi. Ya, yero Nabi ta nafahangi maka de yero arak pakampunge orangnya kasar, tidak sopan, menarik sorbannya Nabi dengan keras, bahkan berbicara dengan Nabi dengan suara yang keras. Tetapi Nabi tidak memperhatikannya itu, tidak mempermasalahkannya. Nabi hanya fokus apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang ini. Ya, Nabi hanya fokus terhadap orang ini, kira-kira agak apa perlu. Oh, ternyata orang ini adalah orang yang butuh bantuan, orang miskin dan membutuhkan yang namanya bantuan. Penjelasan berikutnya bahwa orang yang keras belum tentu jahat. Ya, orang yang keras belum tentu jahat. Kadang hidupnya berat, ya, pendidikannya kurang, ekonominya sulit, atau lingkungannya yang kasar. Apalagi arak badui hidup di padang pasir yang keras, cuaca yang sangat panas. Itu mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, orang yang tinggal di daerah yang dingin beda cara bicaranya dengan orang yang tinggal di daerah yang panas. Contoh lain, misalnya kenapa orang Indonesia pada umumnya aktivitasnya itu tenang, lambat, ya ikut joke santai, ya. Tapi kalau kita ke luar negeri, kita perhatikan caranya orang Barat berjalan, orang luar. Bayi Malaysia mana bete nak joka, ya, magi nak koro, nasabah taliwe ivelar, iko matengai joka, bayi nafandese mataso, atau ko matengai joka taliwe cakek nak, masya Allah. Saya perhatikan orang-orang yang ada di Turki misalnya, ya. Ketika musim dingin, wah, Malaysia mana tahu ya jokah. Padahal mak jike niru, mak kos tangan. Ya, saat itu turun salju. Baik, mak peri-peri mana tahu ya jokah. Ya.
Artinya kondisi alam membentuk perilaku seseorang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan kondisinya Arab Badwi ini. Nisengi Nabi Makade orang Arab Badwi itu tinggal di daerah gurun yang panas. Minim air. Kehidupan yang sulit serta budaya komunikasi yang tegas. Ya, sehingga ketika berdialog dengan Nabi tidak ada basa-basi, langsung mengatakan, "Ya Muhammad, Muhammad, jadi Nabi memahami latar belakang manusia bukan hanya dari sisi ucapannya. Agar pihak guru maraja boleh di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kelembutan lebih kuat daripada kemarahan. Maka bendingi Nabi timpuna ikasaraki, tanda petik, dari Arab Badwi tersebut. Maka bendingi macai Nabi atau Nabi membalas perlakuan orang Arab Badwi itu. Wedi jaji unna iro tawiro takut kepada Nabi atau menjadi malu di tengah orang banyak atau boleh jadi lari dari Islam, lari menjauh. Tetapi ternyata senyuman Nabi kepada orang Arab Badwi itu menaklukkan hati. Inilah yang disebut dengan the power of akhlak, kekuatan akhlak. Kemarahan menundukkan tubuh, kelembutan menundukkan hati. Ia nangke narampir kepung Allah Ta'ala rilalena akwaram lebih. Walaupun tafazzan ghalizul qalbi lam faddu min haulika. Muhammad, seandainya engkau kumater lam faddu min haulika, orang-orang yang ada di sekitarmu akan lari menjauh. Bukan lari mendekat, tapi lari menjauh. Pelajaran berharga berikutnya adalah bahwa kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat humanis. Ya. Biasanya rupunggawe melo dihormati. Melo yalayolona. Tidak mau dibantah apalagi dikasari. Ya, biasana rupa tahu weh pedik matandre jabatanna semakin sensitif terhadap penghinaan. Ya, pedik matandre tu tahu weh pangkana jabatanna pedik mega waramparanna pedik matandre pak disengana. Dari kudega agatepe sangat sensitif terhadap hinaan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Nabi justru tambah dekat dengan umat. Bahkan sangat mudah ditemui. Carana siruntuk Nabi tak tidak perlu menunggu lama. Ya, toloba mak berejama seruntuk ni Nabi tah. Ya, abu ide uko pemimpin teh kalau mau ketemu baik. Igane yang rilipa malaporo. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berjarak dengan umat. Ya.
Kumelo ki mewe suruntu nabita. Tolona masige mak beri jama. Siruntu nitu nabita. Nabi mendengar langsung apa kebutuhan umat. Aga masalahna, aga curhatna. Tidak ada jarak dengan umat. Tidak ada jarak sosial. Ya. Saya teringat di Raudhah. Di sampingnya rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sekarang ini menyebutnya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman-taman surga. Di antara tiangnya itu ada namanya tiang al-wufud. Tiang di mana sering Nabi menerima tamu. Ya, kinrer okolalan nama sigeh. Inilah akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya teori tapi Nabi mewujudkannya, mencontohkannya dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana menghadapi orang kasar, bagaimana mengendalikan orang yang emosi, bagaimana memaafkan, bagaimana tetap membantu mesti disakiti. Ya, ya. Walaupun Nabi dikasari, disakiti, tapi tetap pemberi. Ada contoh sederhana, biasa terjadi di kampung. Biasa tongka anak muda uko kampungnya melimbo-limbo. Ikuar wengi natikan ni manu na bu ima. Napa si tikan ngiti na. Ya, ma parte kere asan na. Diajaklah teman-temannya. Napa kanjaki na sunnah. Sisana hura masam pajang isa nobi ni hu ima. Tapi hu ima hidupi kilo mak baca dua oko bolana anggota. Ya, ay malunra andre na hu ima. Mandri manu, mandri iti asupalakko. Ya, maka de hu ima way malunra bita nasuna sumuna eh. Maka de ye hu ima malunra tongatu. Ya, sisana melo ni permisi bu imam. Aja jolo tali sufi imam melo ka melo dapat. Maka de maga memangi. Maka de ona itu tanri bi ambo menuta legere. Ya. Kira-kira maga perasaan bu imam. Ya, nulimo matindro kulise. Ya, ini kurang lebih sama dengan perilakunya orang Arab kepada Nabi. Orang Arab bat. Nah, geteng jolok saruban Nabi tak nampak nello. Ya. Ya. Tapi Nabi memaafkan. Nabi tetap memberi sorban itu walaupun di leher Nabi ada bekas tarikan. Karena kerasnya tarikan sorban tersebut. Nabi tetap memaafkan dan tetap memberikan. Demi wiseng ibu cerita anak bu ima. Tempona rona li subolana nule moga rumetindro. Ya, nawanawi ambuk manuk nakasi. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita untuk senantiasa mendahulukan yang namanya akhlak-akhlak yang mulia. Di antara akhlak itu adalah sifat pemaaf. Dan insya Allah nasabak sifatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mulia di hadapan makhluk, di hadapan manusia, tetapi juga mulia di alam langit,
mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Mudah-mudahan mancaji pengajar lofa dari kemana kita niat amal dan sampaikan kepada keluarga dan sahabat kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.